0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi sana syphilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex na nga wan suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiten. Asiki disi kandresi tena ini arutu fuen. Solanga yushiwan soro, go wawanteng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fuen.

0: Beinin on. Şıp şıp tırırtı.
1: Yu sabi sana sifilis? Na wan bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex na nga wasuma di abi en kabah. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki? Sifilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e broko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini urokomakandra nanga den patna fueng.